Quizou lombaran polipustuli. Riralai. Ramisulaz nuta tsnayaza. Tiatangan nareu. Zemanan and fanayam famuranis. Kamie vera nitenanau. Fanrawe no kua. Bahala in panayan. Galatiana tukfayena. Andin voluan. Ni Christiana tenam yurnam nifnuan riavana. Sia velan fion fertiletan hangina. Man lonan fa la vuna amapa le mena manzuaz. Fa tena mitaraina fata tatku yo tungut jesusi. Miai kielka simifuna. Izan nuenka isihun netawe fu mangura kuraka sifana turtur. Nanzuan peter zan rifana tsapis fa tena nvad pitukisa na tam jesusi rananda in telu hutsna halalaz. Ni terakala hielo panahi tao mpauli ni palimena na azoaz arakan vualazani awam ni roman na tukfafitu nyandini fa dima minfulu hatanem nyandini fa rakambropulu kanitarainan maftam jesusi ni sialanem zan koyentu ewam jesus ni fa adusuna mapalimena maazonau fa iziani no ahafakana wam zani arakan tuke fanumen manawe ran zanaka no hafaka nareo de wafaka tukuya nareo vunaita ni hona riban taraisi zanaka arfalai izai efaazi hatam tarundinra kaumandra kizai amen.